0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Prameswara, dan ngomongin soal bantuan sosial yang bakalan digelontorin, sob ya. Ada validat data yang ini juga jadi fondasi utama tuh dalam pelaksanaan program bantuan pangan beras ini. Ya, biar ya tepat sasaran gitulah ya. Karena memang sebenarnya kalau rahasia umum enggak sih kalau ada bansos terus tiba-tiba enggak tepat sasaran gitu. Sebenarnya itu sudah ada dari zaman kapan lah ya gitu. Makanya ada validitas data gitu. Nah, dari Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog itu juga mastiin kalau seluruh data penerima ini bakalan mengacu sepenuhnya pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN versi terbaru, sobat. Nah, basis data itu juga udah dimutakhirkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik atau BPS hingga per 10 Juli 2026 lalu gitu. Jadi memang ada pembaruan data sob per Juli 2026 itu juga mencerminkan kondisi real demografi sosial ekonomi masyarakat terkini di berbagai daerah. Nah, jadinya dengan menggunakan instrumen DTSEN itu ya, pemerintah itu bisa gitu loh, bisa memetakan kantong-kantong kemiskinan dan juga kerentanan secara lebih presisi. Tentunya nih, saudara-saudara ya, itu juga meminimalisir lah potensi penyelewengan atau ketidaktepatan nama penerima yang ya itu kan dikeluhkan program-program sebelumnya gitu. Dan juga dari pemerintah sendiri juga mendorong transparansi data lintas instansi agar sinkronisasi antara pusat dan daerah itu sama dan jalannya tuh mulus gitu. Nah, keterlibatan BPS dalam menyediakan data yang akurat itu juga ngasih jaminan sobat kalau kebijakan fiskal yang digelontorin itu benar-benar ada basisnya ya, basis sains dan juga data empiris. Nah, ada integrasi data ini juga tentunya kita mengharapkan jadi standar bakulah ya bagi seluruh program perlindungan sosial di masa mendatang gitu sobat Prameswara. Jadi mungkin ya buat kamu yang boleh tuh dicek datanya sob di DTSEN, kalau misalnya data kamu ternyata belum ada dan belum diperbarui, nah kamu juga boleh banget tuh untuk melaporkan. Nah, lapornya kemana nanti aku bakal kasih infonya, jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Merdeka!
6: Bareng Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bareng sama aku, sahabat Prameswara, tentunya dalam program Cuap-Cuap Pagi. Nah, sahabat kamu nih yang mungkin mau tahu data kamu tuh udah terdata atau belum, kamu bisa banget untuk cek bansos ya, atau bisa layanan pesan SP4M lapor gitu, atau ke Kemensos di nomor 171. Atau mungkin sahabat Prameswara ya yang mau curhat atau cerita, boleh banget langsung aja ke WhatsApp Prameswara di 081-2302-1039. Karena memang kalau ngomongin soal bansos, itu kan suatu hal yang banget krusialnya gitu ya. Krusial banget lah, ibaratnya itu kayak gitu sob. Dan juga, nah ini, ini juga informasinya, katanya sih untuk mempercepat akses dan mendekatkan titik distribusi kepada warga, ini pemerintah juga ngebuka nih peluang pemanfaatan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, sahabat Prameswara. Jadi koperasi yang ya sudah berdiri ini, sahabat Prameswara, sekarang kamu kalau lewat di Lamongan atau bahkan di luar Lamongan, itu pasti kamu menemukan KDKMP. Banyak banget, gak perlu deh cari-cari, pasti udah ada gitu sob. Dan ya memang koperasi yang udah berdiri di berbagai daerah ini memang juga diproyeksikan jadi salah satu simpul logistik alternatif selain titik distribusi konvensional gitu. Jadi memang ada pendekatan berbasis komunitas lokal sob ya, katanya sih agar bisa memangkas jarak tempuh warga penerima bansos gitu. Nah, dari pemanfaatan Kopdes Merah Putih ini juga pastinya memenuhi kriteria teknis yang memadai seharusnya. Contoh kayak memiliki fasilitas gudang yang luas, terus struktur bangunan yang kokoh dan lokasi koperasi yang strategis dan berada di tengah permukiman warga. Nah, itu bakalan jadi nilai tambah tersendiri tuh ya, yang bisa efisiensi waktu distribusi gitu. Bahkan dari pemerintah daerah juga diminta proaktif nih untuk mendata koperasi mana aja yang siap dilibatin tuh dalam rantai pasok bantuan pangan itu sobat. Tentunya langkah inovatif ini juga sekaligus untuk memberdayakan kelembagaan ekonomi desa ya, agar ia punya peran yang aktif lah ya dalam program-program strategis nasional seperti itu sahabat Prameswara. Jadi mungkin untuk sahabat juga boleh banget tuh buat komen-komen ya, Kopdes di daerahnya apakah sudah berfungsi dengan baik ya, apakah sudah ada banyak banget tuh tatanan-tatanan produk-produknya, atau mungkin masih tutup aja, belum buka-buka. Nah, boleh banget tuh buat komen-komen. Dan ngomongin soal bansos juga, sobat, di daerah kamu nih, apakah juga sudah ada pendataan atau sampai detik ini juga belum? Nah, boleh banget untuk komen-komen aja. Bisa via WhatsApp di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
2: 1 topik 1 juta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
3: 103,9 FM Prameswara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak
5: banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: 103,9 Prameswara FM.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: 1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. CCTV On pantau dalane secara real time, biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. Oke, Sobat Prameswara, kita cek rutenya sekarang juga. Yuk, boleh banget kamu akses aja di website prameswarafm.com atau di aplikasi Xpace Radio, Sobat. Nah, kita pantau di daerah Simpang 3 Mirambabat ya, Sobat Prameswara. Ini terpantaunya lancar, Sob. Jadi buat kamu yang mau ke arah Tuban atau mau ke Bojonegoro dan Jombang, ini aman aja, gak ada kepadatan lalu lintas, gak ada macet. Jadi tetap chill aja di jalan pokoknya, jangan sampai ngebut deh ya. Dan next kita pantau juga Sobat Prameswara di Simpang Tugu Wingkol. Dari arah Jombang ini terpantaunya lancar juga, Sob. Bahkan ke Bojonegoro pun lancar, arah sebaliknya pun sama. Jadi memang di hari Senin ini ya, di jam 08.30 ini tidak terlalu macet banget, Sobat Prameswara. Jadi tetap aman terkendali. Dan juga untuk Sobat Prameswara, cuaca di arah Jombang, Bojonegoro pun juga lagi cerah-cerahnya gitu ya. Kayaknya ini hari Senin adalah hari yang harus semangat, Sobat. Bahkan ya, matahari aja nyemangatin kamu gitu. Dan juga untuk informasi lalu lintas lainnya masih berjalan sama aku. Dan aku juga bakalan kasih info soal bansos yang bakal launching di 17 Agustus secara serentak itu, Sobat. Buat kamu yang mau ikutan nimbrung juga boleh banget ya. Apakah di daerah kamu, di wilayah kamu sudah ada pendataan terbaru ya, DTSEN, atau bahkan belum? Nah, kamu bisa boleh banget buat ceritain aja lewat WhatsApp di 081-2302-1039. Dan buat kamu yang lagi di jalan dan mau kasih informasi lalu lintas yang sedang kamu lewati juga boleh banget tuh. Kirim aja videonya, mau video call juga boleh banget, Sob. Ya. Masih barengan sama aku, ditemenin barengan sampai jam 9 pagi nanti. Jadi aku tunggu. CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
1: Prameswara,
0: music and information. Prameswara.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Yeah, and now Charlie Puth.

0: Prama Suara.
1: Music Hits and Information. Prama Suara.
2: Prama Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prama Suara, sebenarnya kalau ngomongin soal bansos itu juga pasti ada tantangannya ya. Tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur itu tentunya jadi perhatian serius dari Badan Pangan Nasional dalam mengawal distribusi bansos beras ini, Sob. Bahkan ada tuh wilayah-wilayah terpencil, kemudian juga daerah perbatasan, serta kawasan kepulauan. Nah, kalau menuntut strategi logistik khusus agar gak terjadi keterlambatan pasokan. Nah, oleh karena itu nih sobat ya, instruksinya juga udah tegas banget yang udah dikeluarin agar Bulog itu juga memprioritaskan pergerakan stok ke daerah-daerah remote terlebih dulu. Khususnya untuk di wilayah Papua dan daerah dengan akses transportasi yang menantang tuh sob. Jadi Bulog itu juga udah diinstruksikan ya untuk bergerak lebih cepat dan juga proaktif. Kemudian juga koordinasinya nih ya, koordinasi intensifnya ini dengan pemerintah daerah dan otoritas transportasi setempat yang tentunya mutlak harus dilakukan untuk mengatasi hambatan geografis yang ada seperti itu. Karena memang kalau ini kan program penyaluran bansos berasnya itu nilainya nggak dikit ya. Ada 17 lebih triliun rupiah dan itu juga bergantung pada soliditas koordinasi antara Perum Bulog dan pemerintah daerah. Bahkan dari Bappanas itu juga udah menginstruksikan kalau seluruh kantor wilayah Bulog di tanah air itu cepat-cepat ngebangun komunikasi intensif lah ya dengan kepala daerah setempat. Nah, sinergi ini nih sob ya diperlukan untuk memetakan kesiapan gedungnya, rute pengiriman, bahkan jadwal penyerahan resmi di tiap kabupaten dan juga kota. Gitu sobat Rame Suara. Jadi memang koordinasinya bansos atau bantuan itu juga enggak yang langsung sob. Bantuan turun langsung dikirim, langsung udah enggak. Jadi ada banyak banget tahapan dan juga ada banyak banget yang harus menjadi perhatian khusus gitu. Bahkan ada aspek kualitas pangan tuh ya yang tentunya jadi salah satu poin krusial yang tentunya ditekankan oleh Badan Pangan Nasional dalam penugasan kepada Perum Bulog. Jadi pemerintah juga bisa mastiin gitu ya bahwa beras yang disalurin kepada 33 juta keluarga penerima manfaat itu harusnya memenuhi standar kualitas mutu yang baik dan layak konsumsi. Jadi buat kamu yang mungkin kayak ngerasa beras yang bantuan itu kenapa ya kadang tuh warnanya tuh coklat atau mungkin kayak banyak banget kotoran. Nah, itu juga yang harus jadi evaluasi dari Perum Bulognya sendiri tuh. Jangan sampai kayak gitu ya. Meskipun bantuan ya tentunya harusnya berasnya tuh kualitasnya 100% baik lah. Ibaratnya tuh kayak gitu. Dan kebijakan bantuan pangan beras yang bakalan ada di tahun 2026 ini juga nunjukin sob kalau pola penyesuaian durasi dan volume dibanding di tahun sebelumnya. Kalau di tahun 2025 lalu program bantuan pangan itu tercatatnya disalurin untuk 4 bulan alokasi yang terbagi dalam periode Juni, Juli, Oktober, November gitu. Tapi kalau anggaran 2026 ini pemerintah itu ngerencanain kalau program bantuan pangan berjalan sedikitnya selama 5 bulan alokasi secara keseluruhan. Jadi ada tambahan durasi sobat ya dan ketepatan waktu penyaluran. Dan ya pastinya juga ini mencerminkan komitmen fiskal dari pemerintah ya untuk memperkuat jaring pengamanan sosial gitu sobat. Jadi memang ada transformasi kebijakan ya dari tahun ke tahun yang membuktikan kalau fleksibilitas pemerintah dalam merespons dinamika kebutuhan rakyat. Ya semoga aja tepat sasaran lah ya gitu. Nah nanti aku juga bakal ngobrolin nih bagaimana evaluasinya ya di 2026 ini kalau di bulan Februari dan Maret lalu gitu kan. Itu kan juga sudah ada bansos ya, sudah ada bantuan-bantuannya. Nah itu bakalan seperti apa nih? Tentunya itu bisa jadi evaluasi untuk di bulan ini. Informasi lainnya masih barengan sama aku, jadi stay tune aja.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM, music hits and information. Sobat Prameswara, aku kasih informasi Samsat keliling buat kamu yang lagi mager gitu ya, buat ke kantor Samsat di Gatot Sat. Nah, ini ada jadwalnya. Kalau hari Senin ini, Sobat Prameswara, Samsat keliling bakalan hadir di SP3 Sambo Pinggir, Kecamatan Karangbinangun, kemudian di Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di depan terminal MPU Kecamatan Sukodadi. Nah, kalau di hari Selasa ada di depan kantor Kecamatan Karanggeneng, terus di Jalan Raya Sekaran Maduran, dan di depan kantor Kecamatan Kembangbau. Di hari Rabunya ada di depan kantor Kecamatan Mantuk, Balai Desa Sugio, Kecamatan Sugio, dan di Jalan Raya Sekaran Maduran. Di hari Kamis ada di Desa Kandangrejo, Kecamatan Kedumpring, kantor Kecamatan Modo, dan di depan Masjid Moropelang, Kecamatan Babat. Di hari Jumat, Sobat, ada di Balai Desa Putar, Kecamatan Kembangbau, Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di samping Koramil Sugio. Hari Sabtu, depan kantor Kecamatan Mantup, terus di kantor Kecamatan Karanggeneng, dan di Jalan Raya Gelaga. Untuk jamnya, ini start di jam 8 sampai jam 12 siang, Sobat, oke? Okay? Terus kalau misalnya malam juga ada di jam 5 sampai jam 8 malam di depan KB Samsat hari Senin dan Kamis. Terus di alun-alun Lamongan hari Selasa dan Jumat, dan terminal Sukodadi di hari Rabu. Jangan lupa persyaratannya di bawah, yaitu STNK asli dan KTP atau SIM atau KK atau paspor asli. Informasi lainnya masih bersama sama aku, Sobat Prameswara, untuk menemani segala aktivitas kamu di hari Senin ini. Tentunya tuntas sampai jam 9 pagi nanti.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara. CCTV on, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, Sobat Rameswara, buat kamu boleh banget untuk cek rutenya di website rameswarafm.com atau juga di aplikasi Xpace Radio Shop. Nah, ini informasi dari CCTV palang pintu kereta terminal, terpantaunya lancar, Sobat Rameswara, bahkan cenderung kelengang begitu ya. Mulai dari arah yang mau ke Gersik gitu, atau mungkin arah sebaliknya pun juga sama, ini lengang banget Sob ya. Dan juga untuk Sobat Rameswara, kalau dari arah Paciran Babat Surabaya Sob, ini juga terpantaunya lancar juga, cenderungnya kelengang. Jadi buat kamu yang melewati daerah arah Paciran Babat Surabaya, ini aman-aman aja dan santai aja, jangan ngebut deh pokoknya gitu ya. Bahkan yang mau OTW ke Paciran pun juga sama, Sobat Rameswara, cenderung ke lancar. Dan juga untuk informasi lainnya masih berangkat sama aku, Sobat Rameswara, tuntas sampai di jam 9 pagi nanti. Jadi stay tune aja di 103,9 FM.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Rama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum tijus!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
10: Dari Wings Food. 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Prameswara 13,9 FM, you see it's an information sobat. Jadi itu kan ada penggelontoran cadangan pangan pemerintah ya, yang memang nilainya tuh fantastis banget, yaitu 17 triliun rupiah lebih gitu. Dan itu juga memperkuat proyeksi ketahanan pangan nasional sob, sampai di 2026 nanti di akhir tahun lah ya. Jadi dengan stok bulog yang tentunya udah terjaga aman dan proses distribusi yang jalannya tuh paralel ya, pemerintah optimis juga untuk stabilitas pasokan beras nasional ini berada pada jalur yang sangat terkendali. Nah makanya ada langkah antisipatif itu sob ya, yang mendinginkan potensi gejolak harga yang biasanya terjadi menjelang akhir tahun. Itu kan kayak rutinan lah ya, akhir tahun itu kayaknya semua harga tuh naik gitu loh. Kenapa coba? Dan makanya ini dari pemerintah pun juga dari startnya mulai bulan Juli kemarin lah ya, sampai di Agustus ini beras-beras ini stoknya diamankan gitu. Makanya juga ada evaluasi berkala ya terhadap neraca pangan nasional yang terus dilakukan oleh Bappenas untuk mastiin tuh ketersediaan surplus di berbagai gudang regional. Dan koordinasi dengan para petani lokal untuk penyerapan musim panen berikutnya juga udah dipersiapkan secara matang sobat. Dan kebijakan prorakyat itu juga nunjukin kematangan pemerintah dalam merencanakan ketahanan pangan jangka panjang.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara. Prawes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Sama Prawes Suara gak kerasa udah dari jam 6 ya. Aku nemenin kamu dengan berbagai informasi dengan ya huru hara atau gedebak-gedebuknya hari Senin ini. Sob, katanya juga kalau hari Senin itu gak hype ya, enggak apa ya, enggak gedebak-gedebuk, terus abis itu enggak padat ya, enggak hari Senin gitu Sobat Remeser. Tapi apapun situasi atau kondisinya yang sedang kamu hadapi di hari Senin ini, semangat Sobat Remeser Suara, karena masih ada hari-hari selanjutnya yang lebih berat pastinya. Dan juga ringanin aja dengan dengerin Remeser Suara 103,9 FM setiap hari Sob. Dan kita bakal ketemu lagi di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya pokoknya setiap hari kamu bakal dengerin aku deh, tentunya dalam program Cuap-Cuap Pagi. Untuk itu nada pamit, Sobat Remeser Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Namun, tahan dulu asumsi kamu. Di balik angka yang terdengar menyeramkan ini, ada sebuah fakta epidemiologi yang justru akan mengubah cara pandang kita. Tingginya angka tersebut bukanlah bukti kegagalan sistem kesehatan Jawa Timur. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa radar screening dan deteksi dini kita sedang bekerja agresif memburu kasus yang tersembunyi. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa beban tertinggi nasional ini menuntut mitigasi yang menyeluruh dan lintas sektor di tingkat provinsi. Namun, inilah kejutan pertamanya. 10.000 kasus yang tercatat di Jawa Timur barulah puncak dari fenomena gunung es. Ledakan sebenarnya justru tersembunyi di wilayah-wilayah aglomerasi dan kabupaten industri, salah satunya Kabupaten Sidoarjo. Selama hampir 2 dekade, Yayasan Delta Crisis Center atau DCC Sidoarjo berada di garis depan. Sejak 2008 hingga 21 Juli 2026, mereka mencatat ada 5.107 orang dengan HIV/AIDS atau ODHA yang mendapati pendampingan di Sidoarjo. Ferry Effendi, Direktur Program DCC Sidoarjo, membedah bagaimana situasi pendampingan di lapangan, di mana 33% diantaranya berasal dari kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Apa yang ditemukan oleh DCC adalah sinyal keras dari lapangan. Data komunitas bukanlah keseluruhan wajah Sidoarjo. Peta resminya tetap berpusat di Dinas Kesehatan. Karena tidak semua fasilitas kesehatan didampingi oleh komunitas.
2: Sebenarnya yang fix data itu harusnya di Dinkes. Jauh lebih besar datanya. Karena kan tidak semua fasiankes kita dampingi. Ada banyak fasiankes yang belum ada pendampingnya. Kalau data kita sendiri itu sampai tanggal 21 Juli 2026 ada 5.107. Yang dampingi 13 orang. Satu koordinator, 12 pendamping. Satu pendamping itu ada di satu layanan di RSUD itu 6 hari ada. Ada satu pendamping yang sampai 4, 5, 6 fasiankes juga ada.
1: Dan dari data resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo itulah, kita masuk ke fakta kedua yang jauh lebih mengagetkan. Selama ini, publik terjebak pada stigma bahwa HIV semata-mata soal perilaku seksual orang dewasa. Namun, realitas data menampar kesadaran kita. Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat adanya 117 kasus pada anak usia 0 hingga 10 tahun sejak 2001 dan 60 kasus pada remaja usia sekolah 11 hingga 17 tahun hingga Juli 2026. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bayi dan anak-anak usia dini bisa tertular? Jawaban ilmiahnya membongkar miskonsepsi besar di masyarakat. Angka tinggi pada balita terjadi akibat transmisi vertikal, yaitu penularan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Ini bukti nyata bahwa benteng pertahanan kita harus dimulai dari kewajiban screening bagi ibu hamil. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Hinutri Sulistiorini, menjelaskan bagaimana upaya screening deteksi dini terus digenjot sesuai peraturan berlaku agar tidak ada ibu dan anak yang terlambat diselamatkan.
3: Kami pun melakukan kegiatan dari penderita HIV itu harus dicek tuberkulosis. Kemudian penderita tuberkulosis pun harus dicek HIV. Lalu ODGJ juga harus dicek HIV dan dicek TBC. Karena ini program dari Kemenkes sehingga kami mendapatkan angka demikian. Ternyata dari penderita tuberkulosis ditemukan sekitar 17% menderita HIV. Screening HIV tidak hanya kita lakukan di masyarakat biasa. Kita melakukannya selain secara pasif kita menunggu mereka datang ke puskesmas dengan segala gejala-gejalanya, kita juga masif, tapi harus ada persetujuan dari pasien yang akan kita lakukan pemeriksaan HIV. Dinyatakan positif, buntutnya panjang. Yang bersangkutan akan kita konseling dulu apakah status HIV-nya bisa dibuka untuk keluarga atau tidak. Semuanya itu tergantung yang bersangkutan. Tapi ketika seseorang itu dinyatakan positif HIV tanpa diminta, karena sudah merupakan SOP dari kami, baik di puskesmas, klinik maupun rumah sakit, kami segera melakukan terapi pencegahan dan kami akan memeriksa viral load-nya secara rutin dan semuanya itu gratis. Hanya masalahnya mereka untuk memeriksa itu loh yang mereka segan. Semuanya gratis termasuk mendapatkan terapi ARV-nya.
1: Sementara itu, 60 kasus pada anak remaja usia sekolah adalah teguran keras bagi dunia pendidikan kita. Ruang kelas di Sidoarjo dan seluruh Jawa Timur tidak boleh lagi menganggap tabu edukasi kesehatan reproduksi. Rahma, warga Sukodono Sidoarjo, menyuarakan tuntutan yang mendesak agar generasi muda dibekali pemahaman ilmiah sejak dini, sebelum semuanya terlambat.
4: Saya sebagai warga Sidoarjo merasa prihatin dan juga khawatir semakin banyak anak-anak dan juga remaja yang terdampak HIV/AIDS. Harapan saya persoalan ini menjadi perhatian bersama. Begitu pula dengan sekolah, lebih memperkuat pendidikan kesehatan dan juga pendidikan karakter. Pemerintah terus meningkatkan edukasi, deteksi dini, serta layanan kesehatan. Semoga saja Sidoarjo mampu menjadi daerah yang sigap menangani HIV/AIDS, juga berhasil melindungi generasi mudanya melalui edukasi, kepedulian keluarga, dan juga kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
1: Kini kita sampai pada titik balik ketiga, sebuah paradoks terbesar dalam penanganan HIV di Jawa Timur hari ini. Secara medis, ilmu pengetahuan sudah menang. HIV bukan lagi vonis mati. Dengan terapi obat antiretroviral atau ARV yang rutin dan gratis, virus dalam darah ODHA dapat ditekan hingga tidak terdeteksi dan terbukti tidak lagi menularkan kepada orang lain. Lalu jika obatnya sudah ada, gratis, dan ampuh membuat virus tidak menularkan, mengapa kasus di Jawa Timur masih tertinggi? Dan mengapa fenomena gunung es ini begitu sulit dipecahkan? Ketua Yayasan Embun Surabaya, Yoris Lato, menelanjangi akar persoalannya.
5: Kalau ngomong HIV ini kan seperti fenomena gunung es, yang muncul itu hanya permukaan, itu hanya sedikit, di bawahnya itu besar. Kenapa seperti itu? Karena konsep tes HIV di Indonesia itu bukan mandatori. Kita lebih pada kerelaan. Kalau saya mau tes, ya saya tes. Saya laki-laki, bisa saja saya tertular HIV. Usia produktif, seksual aktif. Satu orang pengidap HIV, kalau dia punya satu pasangan, artinya kan sudah dua kali itu. Kalau dia punya anak, jadi tiga. Kalau punya anak. Kalau dia tidak menikah, tapi dia juga melakukan hubungan seks di luar, peluang untuk angka penularan kasus ini terus bertambah. Dia akan berkembang lagi, berkembang lagi. Ini kan sistem sel. Orang yang tertular HIV karena perilaku, sebenarnya ini adalah sesuatu yang konyol, karena dia merencanakan untuk mencelakakan dirinya. Oleh karena itu, kita perluas jaringan informasi supaya mereka tahu dampaknya, mereka tahu risikonya, dan cara penularannya seperti apa.
1: Benar, pembunuh nomor satu di Jawa Timur hari ini bukanlah virusnya. Yoris Lato menegaskan, pekerjaan rumah Jawa Timur kini bergeser drastis dari ruang rumah sakit ke ruang kebijakan sosial. Proteksi regulasi, penghapusan stigma, hingga pengadaan rumah singgah atau shelter bagi ODHA menjadi kebutuhan darurat yang tidak bisa ditunda lagi.
5: Kita harus mengakui bahwa HIV memang ada dan kita harus mau bekerja untuk mencegah. Ketika kita merasa bahwa bukan sesuatu yang penting, maka HIV akan terus berkembang. Kalau bahwa Jawa Timur nomor satu, mau bilang apa? Karena memang kita lemah kok di upaya pencegahannya. Juga di pengobatannya. Kita nggak punya shelter. Kalau misalnya dia kena, itu dikirim ke Jawa Tengah kok. Diserahkan ke provinsi lain. Jawa Timur ini besar loh. Nggak punya shelter untuk HIV karena tidak ada anggaran. Ya konyol. Lalu yang terakhir, perda HIV-nya kita ini sudah lama. Perlu ada perubahan-perubahan.
1: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Prameswara.
7: Music Hits and Information. Prameswara.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information, Prameswara.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, harga tebu turun sementara biaya operasional naik. Petani tebu di Magetan merugi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, petani tebu di Kabupaten Magetan mengeluhkan terus merosotnya harga gula yang tidak diimbangi dengan turunnya biaya produksi. Kondisi tersebut membuat keuntungan petani semakin tergerus, bahkan sebagian mengaku hanya berada di posisi impas hingga merugi. Ketua PT RPG Purwodadi Sudaryanto mengatakan mahalnya biaya tenaga kerja, ongkos tebang hingga biaya angkut menjadi beban utama pada musim giling tahun ini. Menurut Sudaryanto, saat ini biaya tebang berkisar Rp48.000 hingga Rp50.000 per kuintal jarak lahan. Upah tenaga kerja laki-laki yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per hari kini mencapai Rp80.000 per hari. Sementara itu, berbagai biaya produksi lainnya termasuk pupuk dan operasional di lapangan juga ikut meningkat sehingga membebani petani.
3: Ya, kalau melihat biaya garamnya tinggi ya, impas mas kadang bisa rugi. Kalau untung nggak mungkin lah. Karena pupuk mahal, tenaga kerja mahal. Tenaga kerja yang kemarin itu 60 sekarang sudah 80 per hari, hari ongkos kerja. Laki-laki perempuan sudah 70 sekarang, belum nanti ada kopinya. Terus harga pupuk ZA sudah 400 sekian per sak.
2: Sudaryanto menilai pemerintah perlu segera menetapkan harga acuan pemerintah atau HAP gula kristal putih. Menurutnya APTR bersama organisasi petani telah mengusulkan HAP berada di kisaran Rp15.500 hingga Rp15.750 per kilogram agar petani masih memperoleh keuntungan yang layak. Namun hingga kini keputusan pemerintah belum juga diterbitkan.
3: Permintaan DPC itu kan untuk HAP pengajuan loh mas ya, pengajuan itu antara Rp15.500 sampai berapa ya, Rp15.750 kalau enggak. Tapi sampai sekarang itu pemerintah belum mengeluarkan HAP itu.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Syafa melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pencari rumput di Ngawi meninggal dunia, terperosok ke parit saat melintas di jalan persawahan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan tunggal yang berujung maut terjadi di kawasan persawahan desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Seorang pria lanjut usia yang sehari-hari mencari rumput ditemukan meninggal dunia setelah diduga terjatuh bersama sepeda motornya di dalam parit di tepi jalan usaha tani. Korban diketahui bernama Kaidi, 67 tahun warga desa Keniten, Kecamatan Geneng. Warga yang pertama kali mengetahui kejadian itu mendapati korban dalam kondisi tidak bernyawa dengan sebagian tubuh masih bertindih sepeda motor. Korban mengalami luka serius di bagian kepala yang diduga akibat benturan keras saat kecelakaan terjadi. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada aparat kepolisian. Petugas dari Polsek Geneng bersama unit Gakum Satlantas Polres Ngawi segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi korban. Kapolsek Geneng Ibtu Harli Prabowo mengatakan hasil pemeriksaan awal mengarah pada dugaan kecelakaan tunggal. Namun penyebab pasti insiden tersebut masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
5: Biar Surabaya Ngawi untuk dimintakan visum.
6: Saat ditemukan itu posisi korban itu di mana?
5: Sudah di bawah jembatan, di samping jembatan, jadi dimungkinkan korban ini terpleset dan jatuh ke samping jembatan.
7: Sendiri dan waktu naik kendaraan?
5: Sendiri, sendiri.
7: Posisinya seperti apa waktu jatuh di sungai?
5: Ya, posisinya berdekatan dengan sepeda motornya, mengingat korban ini sudah berusia lanjut, dimungkinkan tidak bisa menguasai kendaraannya saat melintasi jembatan darurat itu. Itu jembatan darurat yang sengaja dibikin warga untuk menyeberangi sungai atau sungai kecil.
4: Selain melakukan olah TKP, polisi juga mengamankan sepeda motor milik korban sebagai barang bukti. Proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan faktor yang menyebabkan korban kehilangan kendali hingga mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, prospek cerah kemarau. Petani desa Kacangan Lamongan beralih tanam tembakau demi keuntungan melimpah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Adi Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih. Para petani di Desa Kacangan, Kecamatan Moto, Kabupaten Lamongan menyambut musim kemarau dengan penuh optimisme menyusul proyeksi lonjakan harga komoditas tembakau pada Jumat 31 Juli 2026. Cuaca panas ekstrim yang mendukung kualitas pertumbuhan daun tembakau membuat nilai jualnya meroket tajam, diprediksi mencapai Rp40.000 hingga Rp70.000 per kilogram, berbanding jauh jika dibandingkan dengan panen padi yang hanya bernilai sekitar Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Kondisi pasokan air yang minim justru menghasilkan kadar aroma serta racikan daun tembakau berkualitas tinggi yang diminati pasar, sehingga mendorong mayoritas warga beralih menanam tembakau demi mengamalkan strategi penyesuaian musim. PLT Kepala Desa Kacangan, Ahmad Hidayanto, mengonfirmasi bahwa hasil panen tembakau jauh lebih menjanjikan dan menjadi tumpuan ekonomi utama warga desa selama musim kering. Merespon potensi keuntungan yang melimpah tersebut, pemerintah Desa Kacangan mengambil langkah proaktif dengan menyediakan fasilitas lahan garapan khusus bagi para petani lokal agar kapasitas produksi dapat dimaksimalkan selama cuaca mendukung.
9: Ada beberapa alasan, Pak. Yang pertama, karena ini musim-musim kemarau yang sangat cocok dengan tanaman tembakau. Terus petani di sini menyesuaikan dengan musim, musim ini menanam tembakau. Yang insya Allah kita dan masyarakat sini percaya bahwasanya musim seperti ini hasil tembakau akan baik. Yang kedua terkait dengan hasil, Pak. Terus di Kacangan ini tembakau lebih menjanjikan hasilnya dibanding padi di musim kemarau ini.
8: Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya mendongkrak tingkat pendapatan individu para petani, tetapi juga memperkuat ketahanan perekonomian desa secara keseluruhan sepanjang musim kemarau. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, Lamongan segera berlakukan pembayaran retribusi parkir non-tunai. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nanda.
10: Baik, terima kasih Sobat. Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Lamongan menyiapkan digitalisasi pembayaran retribusi parkir secara non-tunai. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga telah menyiapkan sejumlah titik parkir yang akan menerapkan sistem itu. Program ini merupakan tindak lanjut kerjasama antara Pemkab Lamongan dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK atau Bank Jatim Cabang Lamongan. Penerapan pembayaran parkir menggunakan QRIS akan diawali dengan soft launching pada Senin 10 Agustus 2026. Bupati Lamongan Yuhrodur Effendi mengatakan, digitalisasi pembayaran retribusi parkir diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala Dishub Kabupaten Lamongan, Dianto Hariwibowo mengatakan, penerapan pembayaran parkir non-tunai juga menjadi bagian dari transformasi tata kelola layanan parkir guna meningkatkan transparansi dan menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus melindungi petugas parkir dari potensi penyalahgunaan. Menurut Dianto, sistem itu akan diterapkan di sekitar 43 titik parkir yang dikelola di Dishub di Kecamatan Lamongan dan Babat. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silahkan.
1: Nanda, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Pramer Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Pramer Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramersuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramersuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Pramer Suara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Pramer Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Pramer Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Pramer Suara.
2: Music, hits, and information. Pramer Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara.
2: Music and information. Promes Suara.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara.
6: News, hits, and information. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prame Suara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, harga tebu turun sementara biaya operasional naik. Petani tebu di Magetan merugi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat petani tebu di Kabupaten Magetan mengeluhkan terus merosotnya harga gula yang tidak diimbangi dengan turunnya biaya produksi. Kondisi tersebut membuat keuntungan petani semakin tergerus, bahkan sebagian mengaku hanya berada di posisi impas hingga merugi. Ketua PT RPG Purwodadi Sudaryanto mengatakan mahalnya biaya tenaga kerja, ongkos tebang hingga biaya angkut menjadi beban utama pada musim giling tahun ini. Menurut Sudaryanto, saat ini biaya tebang berkisar Rp48.000 hingga Rp50.000 per kuintal jarak lahan. Upah tenaga kerja laki-laki yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per hari, kini mencapai Rp80.000 per hari. Sementara itu, berbagai biaya produksi lainnya termasuk pupuk dan operasional di lapangan juga ikut meningkat sehingga membebani petani.
3: Ya, kalau melihat biaya garamnya tinggi ya, impas mas kadang bisa rugi. Kalau untung nggak mungkin lah. Karena pupuk mahal, tenaga kerja mahal. Tenaga kerja yang kemarin itu 60, sekarang sudah 80 per hari, hari ongkos kerja. Laki-laki, perempuan sudah 70 sekarang. Belum, nanti ada kopinya. Terus harga pupuk ZA sudah 400 sekian per sak.
2: Sudaryanto menilai pemerintah perlu segera menetapkan harga acuan pemerintah HAP gula kristal putih. Menurutnya APTR bersama organisasi petani telah mengusulkan HAP berada di kisaran Rp15.500 hingga Rp15.750 per kilogram agar petani masih memperoleh keuntungan yang layak. Namun hingga kini keputusan pemerintah belum juga diterbitkan.
3: Permintaan DPC itu kan untuk HAP pengajuan loh mas ya, pengajuannya kan antara Rp15.500 sampai berapa ya, Rp15.750 kalau enggak. Tapi sampai sekarang itu pemerintah belum mengeluarkan HAP itu.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Chef melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pencari rumput di Ngawi meninggal dunia, terperosok ke parit saat melintas di jalan persawahan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan tunggal yang berujung maut terjadi di kawasan persawahan desa Sidorejo, kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Seorang pria

Luka serius di bagian kepala yang diduga akibat benturan keras saat kecelakaan terjadi. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada aparat kepolisian. Petugas dari Polsek Geneng bersama unit Gakum Satlantas Polres Ngawi segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi.

0: warga RSUD DR Suroto Ngawi untuk dimintakan visum.
1: Saat ditemukan itu posisi korban itu di mana?
0: Sudah di bawah jembatan, di samping jembatan, jadi dimungkinkan korban ini terpleset dan jatuh ke samping jembatan.
2: Sendiri dan waktu naik kendaraan?
0: Sendiri.
2: Posisinya seperti apa waktu jatuh di sungai?
0: Ya, posisinya berdekatan dengan sepeda motornya, mengingat korban ini sudah berusia lanjut, dimungkinkan tidak bisa menguasai kendaraannya saat melintasi jembatan darurat itu. Nah, itu jembatan darurat yang sengaja dibikin warga untuk menyeberangi sungai atau sungai kecil.
3: Selain melakukan olah TKP, polisi juga mengamankan sepeda motor milik korban sebagai barang bukti. Proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan faktor yang menyebabkan korban kehilangan kendali hingga mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
4: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, prospek cerah kemarau. Petani desa Kacangan Lamongan beralih tanam tembakau demi keuntungan melimpah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo di Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Para petani di Desa Kacangan, Kecamatan Moto, Kabupaten Lamongan menyambut musim kemarau dengan penuh optimisme menyusul proyeksi lonjakan harga komoditas tembakau pada Jumat 31 Juli 2026. Cuaca panas ekstrim yang mendukung kualitas pertumbuhan daun tembakau membuat nilai jualnya meroket tajam, diprediksi mencapai Rp40.000 hingga Rp70.000 per kilogram, berbanding jauh jika dibandingkan dengan panen padi yang hanya bernilai sekitar Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Kondisi pasokan air yang minim justru menghasilkan kadar aroma serta racikan daun tembakau berkualitas tinggi yang diminati pasar, sehingga mendorong mayoritas warga beralih menanam tembakau demi mengamalkan strategi penyesuaian musim. PLT Kepala Desa Kacangan, Ahmad Hidayanto, mengonfirmasi bahwa hasil panen tembakau jauh lebih menjanjikan dan menjadi tumpuan ekonomi utama warga desa selama musim kering. Merespon potensi keuntungan yang melimpah tersebut, pemerintah Desa Kacangan mengambil langkah proaktif dengan menyediakan fasilitas lahan garapan khusus bagi para petani lokal agar kapasitas produksi dapat dimaksimalkan selama cuaca mendukung.
6: Ada beberapa alasan, Pak. Yang pertama, karena ini musim-musim kemarau yang sangat cocok dengan tanaman tembakau. Nah, terus petani di sini menyesuaikan dengan musim, musim ini menanam tembakau. Yang insya Allah kita dan masyarakat sini percaya bahwasanya musim seperti ini hasil tembakau akan baik. Yang kedua terkait dengan hasil, Pak. Terus di Kacangan ini tembakau lebih menjanjikan hasilnya dibanding padi di musim kemarau ini.
5: Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya mendongkrak tingkat pendapatan individu para petani, tetapi juga memperkuat ketahanan perekonomian desa secara keseluruhan sepanjang musim kemarau. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
4: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat, Lamongan segera berlakukan pembayaran retribusi parkir non-tunai. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nanda.
7: Baik, terima kasih Sobat. Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Lamongan menyiapkan digitalisasi pembayaran retribusi parkir secara non-tunai. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga telah menyiapkan sejumlah titik parkir yang akan menerapkan sistem itu. Program ini merupakan tindak lanjut kerjasama antara Pemkab Lamongan dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK atau Bank Jatim Cabang Lamongan. Penerapan pembayaran parkir menggunakan QRIS akan diawali dengan soft launching pada Senin 10 Agustus 2026. Bupati Lamongan Yuhrodur Effendi mengatakan, digitalisasi pembayaran retribusi parkir diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala Dishub Kabupaten Lamongan, Dianto Hariwibowo mengatakan, penerapan pembayaran parkir non-tunai juga menjadi bagian dari transformasi tata kelola layanan parkir guna meningkatkan transparansi dan menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus melindungi petugas parkir dari potensi penyalahgunaan. Menurut Dianto, sistem itu akan diterapkan di sekitar 43 titik parkir yang dikelola Dishub di Kecamatan Lamongan dan Babat. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silahkan.
4: Nanda, reporter Radio Prameswara Lamongan.

Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Promes Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Promes Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke promesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram promesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Promes Suara.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Promes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Promes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food. Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information, Prameswara.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Info.

0: Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Brava Suara.
2: Music and information. Brava Suara.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, harga tebu turun sementara biaya operasional naik. Petani tebu di Magetan merugi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat petani tebu di Kabupaten Magetan mengeluhkan terus merosotnya harga gula yang tidak diimbangi dengan turunnya biaya produksi. Kondisi tersebut membuat keuntungan petani semakin tergerus, bahkan sebagian mengaku hanya berada di posisi impas hingga merugi. Ketua PT RPG Purwodadi Sudaryanto mengatakan mahalnya biaya tenaga kerja, ongkos tebang hingga biaya angkut menjadi beban utama pada musim giling tahun ini. Menurut Sudaryanto, saat ini biaya tebang berkisar Rp48.000 hingga Rp50.000 per kuintal jarak lahan. Upah tenaga kerja laki-laki yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per hari, kini mencapai Rp80.000 per hari. Sementara itu, berbagai biaya produksi lainnya termasuk pupuk dan operasional di lapangan juga ikut meningkat sehingga membebani petani.
3: Ya, kalau melihat biaya garamnya tinggi ya, impas mas kadang bisa rugi. Nah, kalau untung nggak mungkin lah. Karena pupuk mahal, tenaga kerja mahal. Tenaga kerja yang kemarin itu 60, sekarang sudah 80 per hari, hari ongkos kerja. Laki-laki perempuan sudah 70 sekarang, belum nanti ada kopinya. Terus harga pupuk ZA sudah 400 sekian per sak.
2: Sudaryanto menilai pemerintah perlu segera menetapkan harga acuan pemerintah atau HAP gula kristal putih. Menurutnya APTR bersama organisasi petani telah mengusulkan HAP berada di kisaran Rp15.500 hingga Rp15.750 per kilogram agar petani masih memperoleh keuntungan yang layak. Namun hingga kini keputusan pemerintah belum juga diterbitkan.
3: Permintaan DPC itu kan untuk HAP pengajuan loh mas ya, pengajuannya itu antara Rp15.500 sampai berapa ya, Rp15.750 kalau enggak. Tapi sampai sekarang itu pemerintah belum mengeluarkan HAP itu.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Syafa melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pencari rumput di Ngawi meninggal dunia, terperosok ke parit saat melintas di jalan persawahan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan tunggal yang berujung maut terjadi di kawasan persawahan Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Seorang pria lanjut usia yang sehari-hari mencari rumput ditemukan meninggal dunia setelah diduga terjatuh bersama sepeda motornya di dalam parit di tepi jalan usaha tani. Korban diketahui bernama Kaidi, 67 tahun, warga Desa Keniten, Kecamatan Geneng. Warga yang pertama kali mengetahui kejadian itu mendapati korban dalam kondisi tidak bernyawa dengan sebagian tubuh masih bertindih sepeda motor. Korban mengalami luka serius di bagian kepala yang diduga akibat benturan keras saat kecelakaan terjadi. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada aparat kepolisian. Petugas dari Polsek Geneng bersama unit Gakum Satlantas Polres Ngawi segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi korban. Kapolsek Geneng Ibtu Harli Prabowo mengatakan hasil pemeriksaan awal mengarah pada dugaan kecelakaan tunggal. Namun penyebab pasti insiden tersebut masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
5: Di Surabaya Ngawi untuk dimintakan visum.
6: Saat ditemukan itu posisi korban itu di mana?
5: Sudah di bawah jembatan, di samping jembatan, jadi dimungkinkan korban ini terpleset dan jatuh ke samping jembatan.
7: Sendiri dan waktu naik kendaraan? Ya,
5: sendiri.
7: Posisinya seperti apa waktu jatuh di sungai?
5: Ya, posisinya berdekatan dengan sepeda motornya, mengingat korban ini sudah berusia lanjut, dimungkinkan tidak bisa menguasai kendaraannya saat melintasi jembatan darurat itu. Itu jembatan darurat yang sengaja dibikin warga untuk menyeberangi sungai atau sungai kecil.
4: Selain melakukan olah TKP, polisi juga mengamankan sepeda motor milik korban sebagai barang bukti. Proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan faktor yang menyebabkan korban kehilangan kendali hingga mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, prospek cerah kemarau. Petani desa Kacangan Lamongan beralih tanam tembakau demi keuntungan melimpah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih. Para petani di Desa Kacangan, Kecamatan Moto, Kabupaten Lamongan, menyambut musim kemarau dengan penuh optimisme, menyusul proyeksi lonjakan harga komoditas tembakau pada Jumat 31 Juli 2026. Cuaca panas ekstrim yang mendukung kualitas pertumbuhan daun tembakau membuat nilai jualnya meroket tajam, diprediksi mencapai Rp40.000 hingga Rp70.000 per kilogram, berbanding jauh jika dibandingkan dengan panen padi yang hanya bernilai sekitar Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Kondisi pasokan air yang minim justru menghasilkan kadar aroma serta racikan daun tembakau berkualitas tinggi yang diminati pasar, sehingga mendorong mayoritas warga beralih menanam tembakau demi mengamalkan strategi penyesuaian musim. PLT Kepala Desa Kacangan, Ahmad Hidayanto, mengonfirmasi bahwa hasil panen tembakau jauh lebih menjanjikan dan menjadi tumpuan ekonomi utama warga desa selama musim kering. Merespon potensi keuntungan yang melimpah tersebut, pemerintah Desa Kacangan mengambil langkah proaktif dengan menyediakan fasilitas lahan garapan khusus bagi para petani lokal agar kapasitas produksi dapat dimaksimalkan selama cuaca mendukung.
9: Ada beberapa alasan, Pak. Yang pertama, karena ini musim-musim kemarau yang sangat cocok dengan tanaman tembakau. Nah, terus petani di sini menyesuaikan dengan musim, musim ini menanam tembakau. Yang insya Allah kita dan masyarakat sini percaya bahwasanya musim seperti ini hasil tembakau akan baik. Yang kedua terkait dengan hasil, Pak. Terus di Kacangan ini tembakau lebih menjanjikan hasilnya dibanding padi di musim kemarau ini.
8: Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya mendongkrak tingkat pendapatan individu para petani, tetapi juga memperkuat ketahanan perekonomian desa secara keseluruhan sepanjang musim kemarau. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat, Lamongan segera berlakukan pembayaran retribusi parkir non-tunai. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nanda.
10: Baik, terima kasih Sobat. Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Lamongan menyiapkan digitalisasi pembayaran retribusi parkir secara non-tunai. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga telah menyiapkan sejumlah titik parkir yang akan menerapkan sistem itu. Program ini merupakan tindak lanjut kerjasama antara Pemkab Lamongan dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK atau Bank Jatim Cabang Lamongan. Penerapan pembayaran parkir menggunakan QRIS akan diawali dengan soft launching pada Senin 10 Agustus 2026. Bupati Lamongan Yuhrodur Effendi mengatakan, digitalisasi pembayaran retribusi parkir diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala Dishub Kabupaten Lamongan, Dianto Hariwibowo mengatakan, penerapan pembayaran parkir non-tunai juga menjadi bagian dari transformasi tata kelola layanan parkir guna meningkatkan transparansi dan menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus melindungi petugas parkir dari potensi penyalahgunaan. Menurut Dianto, sistem itu akan diterapkan di sekitar 43 titik parkir yang dikelola di Sub di Kecamatan Lamongan dan Babat. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silahkan.
1: Nanda, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Drama suara.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Prama Suara FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara.
3: Music and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Atau lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.
12: Brahma Suara.
0: Music and information. Brahma Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawe Suara.
2: Ba sementara kita mesra.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Prameswara.
7: News, hits, and information. Prameswara.

0: Yeah, it's just not tonight.
1: I don't know.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 Prameswara FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

103.9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Promesnet edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Ramai Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, apresiasi wajib pajak dan capaian PAD Pemkab Mojokerto gelar pengundian hadiah PKB dan High Level Marketing ETPD. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar pengundian hadiah pajak kendaraan bermotor atau PKB yang dirangkaikan dengan kegiatan High Level Marketing Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Pendopo Graha Majatama pada Rabu pagi 29 Juli 2026. Acara yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Oktavian bersama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto bertujuan untuk memberikan intensif edukasi serta apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat agar semakin patuh membayar pajak. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut mengapresiasi keberhasilan Pemkab Mojokerto meraih predikat terbaik 2TP2DD Award tingkat Kabupaten se-Jawa Bali tahun 2025 sebagai bukti nyata komitmen digitalisasi daerah serta menghadiri rapat paripurna DPRD yang membahas 5 rancangan peraturan daerah usai kegiatan berakhir.
5: 50% lebih untuk pertengahan ini. Jadi memang kan kita kan 800
6: 881.
5: Jadi sampai detik ini kan kita sudah 50% lebih lah terpenuhi insyaallah, karena memang dilihat dari teman-teman yang ada di lapangan dan juga program-program yang menarik ya. Contohnya hari ini akan memberi stimulus tersendiri.
4: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, Nurul Istiqomah, melaporkan bahwa realisasi penerimaan pendapatan asli daerah hingga 28 Juli 2026 telah mencapai 528,5 miliar atau 59,95% dari target 881,7 miliar. Sementara itu, untuk penerimaan pajak daerah sendiri sudah terrealisasi sebesar 311,7 miliar atau 58,85% dari target 529,7 miliar. Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran pimpinan DPRD, Bank Jatim, serta Bapenda Provinsi Jawa Timur ini menjadi pijakan optimis bagi Pemkab Mojokerto untuk terus memaju optimalisasi penerapan PAD hingga memenuhi target penuh 100% pada semester kedua. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, Pilkades serentak Magetan dimulai pertengahan 2027. 179 desa ditargetkan miliki Kades definitif akhir tahun. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
7: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mulai menyiapkan tahapan pemilihan kepala desa Pilkades serentak 2027. Sebanyak 179 desa ditargetkan telah memiliki kepala desa definitif dan dilantik pada Desember 2027 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Magetan, Paraminto Widodo, mengatakan proses Pilkades akan dimulai sekitar 6 bulan sebelum pelantikan.
8: Untuk Desember 2027 itu sudah pelantikan, budget pelantikan, sehingga paling tidak pemungutan suara itu di awal November, November atau Oktober akhir. Nah, terus kalau kaitannya dengan proses, ini proses akan diawali di kisaran bulan 6 bulan sebelum bulan Desember.
7: Parminto menjelaskan masa pendaftaran calon kepala desa dibuka selama 9 hari. Jika jumlah pendaftar belum memenuhi syarat minimal 2 orang, pendaftaran diperpanjang selama 15 hari dan dapat diperpanjang kembali 10 hari. Apabila tetap tidak ada pendaftar, proses pilkades dibatalkan dan dilaporkan kepada bupati. Sementara jika hanya ada satu calon dan disepakati tetap dilanjutkan, calon tersebut akan berhadapan dengan bumbung kosong dalam pemungutan suara.
8: Ketika nanti yang daftar cuma satu, maka akan panitia laporkan kepada BPD, kemudian akan disepakati antara panitia dengan BPD. Kalau sepakat tidak lanjut berarti dilaporkan bupati batal, bupati mengisi PC kepala desa. Kalau disepakati lanjut terus ya lanjut, berarti nanti musuhnya bumbung kosong.
7: Untuk mendukung penyelenggaraan Pilkades, Pemkab Magetan menyiapkan bantuan keuangan khusus sekitar 60 juta hingga 65 juta rupiah untuk setiap desa. Anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan Pilkades, mulai dari honor panitia, pengamanan, hingga pengadaan surat suara. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, surat edaran iuran HUT 81 RI di Kecamatan Ngimbang tuai polemik. Keluhkan tak ada musyawarah dan memberatkan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramisora Lamongan, Lia.
0: Baik sobat, informasi dari Lamongan kali ini datang dari Kecamatan Ngimbang. Surat edaran iuran untuk peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia mendadak menuai polemik di tengah kalangan ASN dan warga. Surat edaran dari Panitia PHBN Kecamatan Ngimbang tertanggal 17 Juli 2026 menetapkan kewajiban iuran dana bagi aparatur sipil negara nominalnya bervariasi, mulai dari Rp200.000 untuk PNS golongan 4, Rp175.000 untuk golongan 3 dan P3K, hingga Rp150.000 bagi golongan 2. Sejumlah pihak melayangkan protes karena kebijakan ini dinilai sepihak, tanpa musyawarah, dan memberatkan. Selain ASN dan tenaga pendidik, iuran serupa juga dilaporkan menyasar pemerintah desa dengan besaran sekitar Rp2 juta per desa, serta dugaan permintaan dana CSR dari perusahaan swasta. Hingga saat ini, pihak panitia PHBN maupun Kecamatan Ngimbang belum memberikan keterangan resmi terkait dasar penetapan nominal dan rincian penggunaan anggaran tersebut. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
3: Lia, reporter dari Radio Pramiswara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pencari rumput di Ngawi meninggal dunia terperosok ke parit saat melintas di jalan persawahan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan tunggal yang berujung maut terjadi di kawasan persawahan Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Seorang pria lanjut usia yang sehari-hari mencari rumput ditemukan meninggal dunia setelah diduga terjatuh bersama sepeda motornya di dalam parit di tepi jalan usaha tani. Korban diketahui bernama Kaidi, 67 tahun, warga Desa Keniten, Kecamatan Geneng. Warga yang pertama kali mengetahui kejadian itu mendapati korban dalam kondisi tidak bernyawa dengan sebagian tubuh masih bertindih sepeda motor. Korban mengalami luka serius di bagian kepala yang diduga akibat benturan keras saat kecelakaan terjadi. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada aparat kepolisian. Petugas dari Polsek Geneng bersama unit Gakum Satlantas Polres Ngawi segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi korban. Kapolsek Geneng Ibtu Harli Prabowo mengatakan hasil pemeriksaan awal mengarah pada dugaan kecelakaan tunggal. Namun penyebab pasti insiden tersebut masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
9: Biar Surabaya Ngawi untuk dimintakan visum.
10: Saat ditemukan itu posisi korban itu di mana?
9: Sudah di bawah jembatan, di samping jembatan, jadi dimungkinkan korban ini terpleset dan jatuh ke samping jembatan.
11: Sendiri dan waktu naik kendaraan?
9: Sendiri.
11: Posisinya seperti apa waktu jatuh di sungai?
9: Ya, posisinya berdekatan dengan sepeda motornya, mengingat korban ini sudah berusia lanjut, dimungkinkan tidak bisa menguasai kendaraannya saat melintasi jembatan darurat itu. Itu jembatan darurat yang sengaja dibikin warga untuk menyeberangi sungai atau sungai kecil.
6: Selain melakukan olah TKP, polisi juga mengamankan sepeda motor milik korban sebagai barang bukti. Proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan faktor yang menyebabkan korban kehilangan kendali hingga mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi.
12: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramisnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
2: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramisnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan,
13: dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Promes Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Promes Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke promesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram promesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Promes Suara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Drama Suara.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Prama Suara FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara.
3: News and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: Suara.
1: Music and Information. Prawe Suara.
2: More?

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Prama Suara 103,9 FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
11: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
12: Apa aja tuh yang bikin happy?
11: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
13: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
14: Gak penting.
11: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
12: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
11: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
12: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
0: 103,9 FM. Music Hits and Information. 103,9 FM Music is an Information. Selamat sore Sobat Prama Suara, ketemu lagi barengan sama aku Lia. Spesial di hari Senin sore Sobat, ya kiranya kamu ada yang pulang dari kantor atau masih di kantor atau udah di rumah rebahan aja ya, dengerin radio barengan sama aku, bakal nemenin kamu dari jam 4 hingga jam 8 malam nanti. Sobat, spesial hari ini kita bakal ngebahas seputaran weekend kamu ya. Kemarin tuh kamu gunainnya buat apa? Kamu boleh banget komen-komen aja, rebahan, nongkrong barengan sama temen ataupun sama siapapun ya, kerja atau bahkan quality time barengan sama keluarga. Kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Jangan lupa kamu juga bisa akses XP Studio buat visualnya barengan sama aku Sobat ya. Dan spesial hari ini kita bakal ngebahas weekend ya. Rasanya kenapa sih cepet banget habis. Ada yang bilang kalau misal kenapa nggak ditaruh hari Senin ke Minggu, kan lama ya. Kenapa nggak Minggu ke Seninnya jaraknya juga sama gitu. Terkait ini nanti kita akan bongkar secara psikologinya, kenapa rasanya kok kalau misal kita liburan ataupun weekend rasanya cepet banget selesai. Sobat, tapi sebelum itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku tentu saja di Prama Suara 103,9 FM, Music It's an Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di ngetem sore spesial hari Senin ini, sobat ya. Kita ngebahas seputaran kenapa sih hari Minggu tuh ya rasanya pindah ke hari Senin cepet banget. Dan ini secara aku cek ya barusan, perspektif psikologi dan produktivitas itu emang real ada sobat. Cara psikologis, ketika kita nikmati momen atau ngerasa senang ya, otak kita itu lebih fokus pada pengalaman tersebut atau pengalaman emosional yang positif, sehingga kita jarang memantau jam atau waktu secara sadar. Nah, misal kamu juga bisa identifikasi ataupun ambil salah satu momen, misal kamu gak nyaman komunikasi sama orang, kamu bakal sering buat cek jam tangan ataupun jam kamu ya. Nah, itu salah satunya. Jadi ketika kita lagi happy sobat ya, kita itu bakal jarang buat ngecek jamnya udah di jam berapa sih. Waduh, ternyata kok udah jam segini, aja ya, karena kita jarang untuk melihat yang namanya jam ketika kita merasa senang. Dan liburan juga identik kita fokus ke hal yang senang, deadline. Nah, ini kita ngomongin khusus hari Minggu yang emang khusus hujan untuk liburannya aja ataupun yang kau. Sobat masih bersama dengan aku ngomongin seputaran ini. Nanti aku bakal sampein ya terkait apa sih bedanya ketika kita bosan dan fokus pada suatu hal, dan ketika kita nggak ada kerjaan tertentu, kita malah lebih cepat ngerasa waktunya cepat hilang. Lainnya lebih detail dari segi produktivitas sobat ya. Tapi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Dan biasanya

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara.
2: News Hits and Information. Promes Suara. 103,9 FM. Promes Suara.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
3: Prameswara.
4: Music and information. Prameswara.

0: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Ngetem Sore hingga malam hari ini sobat ya. Dan tadi kita ngebahas seputaran kenapa sih kalau misal kita rasain hari Minggu tuh ya, mau ke Senin cepet banget rasanya. Kalau misal pagi lari-lari kemudian siangnya udah istirahat, ternyata udah sore aja. Ternyata sore-sore langsung tiba-tiba maghrib, tiba-tiba isya gitu. Dan gak terasa cepet banget. Sobat tadi udah aku cek dari segi psikologi ya, karena emang kita kadang kalau udah nikmati momen kita lupa buat cek jam, itu makanya kita mudah untuk ngerasa lebih cepat terjadi kondisinya. Kalau misal dari segi produktivitas ya, menikmati akhir pekan dengan seimbang, tentu saja ini khusus buat kamu yang istirahat dan punya kegiatan bermakna, bukan yang rebahan aja. Kalau rebahan aja itu kadang juga ngerasa waktunya lama berlalu sobat, karena lebih ke gimana suasana hati kita aja. Kalau lagi happy ya berarti lebih cepat, kalau lagi suntuk ya lebih lambat. Terkait ini ternyata dari produktivitas ya, bisa membantu otak kita melakukan transisi lebih baik menyambut hari Senin. Jadi dari segi produktivitas juga kita lebih santai, kita gak buru-buru gitu. Itu yang terjadi di weekend. Dan ini berbeda banget kalau misal kita kondisinya bosan menghadapi tugas yang berat ya, perhatian kita justru tertuju pada durasi. Kayak kita kerja pun ya, sering-sering ngecek, aduh jamnya ini kok gak selesai-selesai, kapan ini pulang, ayo. Kamu ada yang tipe kayak gini gak? Kamu boleh banget ya komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara kalau misal kamu punya pengalaman tentang weekend kamu kemarin, kamu gunakan buat apa, kamu produktif, kamu quality time bareng sama keluarga, atau kamu rebahan aja, atau nongkrong. Kamu boleh banget komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan sobat masih barengan sama aku ya, kamu jangan kemana-mana. Habis ini ada azan sholat maghrib buat kamu yang melaksanakan. Segera melaksanakan, jangan ditunda-tunda gitu ya sobat. Masih barengan sama aku Lia, tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
5: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prama Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prama Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prama Suara.
9: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea. Bukan ya, tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya, si pejabatnya malah nurut. Tapi, kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih Sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News Hits and Information Prawira Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan.
3: Sobat masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya. Dan baru saja azan sholat maghrib, buat kamu yang belum melaksanakan, segera melaksanakan sobat, jangan ditunda-tunda. Aku bakal cek lalu lintas di malam hari ini semacam apa, biar kamu yang dari pulang kerja atau mau berangkat kemana aja di setelah sholat maghrib ini, at least kamu tenang ya, karena tahu kondisi jalanan semacam apa. Sobat, kalau kamu mau join di visualnya, kamu bisa langsung ke Express Radio Prame Suara barengan sama aku ya, buat cek CCTV-nya. Sobat, ini aku mau ngambil di beberapa titik. Yang pertama ada di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Depan ini ada perlintasan rel kereta api. Buat kamu yang melintas, harap bersabar ya. Dan di sana tuh medannya sekarang udah mulai diperbaiki, tapi masih ada 1-2 kerikil, sobat. Jadi kamu tetap perlu berhati-hati, nggak usah buru-buru, takutnya kamu tergelincir. Di titik yang sama juga sering ada pengendara yang melalu-lalang keluar masuk Rumah Sakit Muhammadiyah. Jadi kalau kamu mau melintas, nggak usah buru-buru, sobat ya. Kamu nggak usah buru-buru, toleh-toleh dulu kalau mau lurus ataupun belok-belok. Kemudian ini aku ngambil di titik kedua ya. Ini ada di Simpang 3 Sukodadi. Kelihatannya cukup ramai, didominasi kendaraan roda 2, kendaraan besar, dan sesekali kendaraan roda 4. Sobat, buat kamu yang melintas di sini, harap bersabar ya, karena sepertinya ada lampu yang tidak berfungsi dengan baik, agak gelap ya di titik yang satu ini. Kamu harap bersabar dan semoga perjalanan kamu juga lancar kalau mau lewat di Simpang 3 Sukodadi. Sementara itu untuk update lalu lintas di malam hari ini, seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Ingat Time sore hingga malam hari ini ya. Dan sebelum kita kembali lagi ke topik, ini aku bawa info lokal datang dari PT BPR Bank Daerah Lamongan. Sobat, ternyata mereka lagi tancap gas dan catat kinerja sangat solid sepanjang semester 1 tahun, tepatnya di 2026 ini. Dan berdasarkan laporan resmi dari OJK ya sobat, BPR Bank Daerah Lamongan tuh ya lagi sukses membukukan lonjakan laba hingga 30% lebih di atas target. Ini tentu saja diiringi dengan kualitas aset yang juga makin sehat ya. Ada Direktur Utama Ibu Nur Rahmawati, beliau mengungkap bahwa pencapaiannya tentu saja ditopang dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang kuat. Nah sobat, kiranya kalau kamu mau memperkuat suatu perusahaan, ya tentu saja dengan memperkuat dari segi keuangan ataupun finansialnya gitu ya sobat. Semoga dari BPR juga terus tumbuh bersama dengan masyarakat sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah pun untuk perusahaan lainnya sobat, siapa tahu nanti juga bakal punya lonjakan laba yang sama segera gitu ya. Dan masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
3: 103,9 FM Music It's an Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di ngetem sore hingga malam hari ini, sobat ya. Aku bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Dan aku masih ngebuka buat kamu yang mau komen-komen. Kamu kemarin weekendnya kamu pakai buat apa? Rebahan, nongkrong, kerja, atau quality time barengan sama keluarga ya. Aku masih nunggu komen-komen dari kamu. Tapi sobat, ini ada beberapa komen yang udah masuk, aku coba bacain ya. Ada dari Kak Rian, Kak Dinda, dan Kak Fajar. Ini tim-tim yang tim rebahan sobat. Ada dari Kak Rian gini, sumpah rebahan itu kunci ya, Sabtu Minggu drakoran sama kasur udah paling benar. Waduh Kak Rian, sebenarnya agak relate, ada relate-nya juga sih sobat ya. Kalau misal kita Minggu itu kayaknya rasanya gak afdol kalau misal kita gak ngecek film terbaru ya. Nah, bisa nih dipilih tipenya Kak Rian, tipe yang rebahan. Ada lagi dari Mbak Dinda, tim rebahan garis keras, keluar rumah kalau perlu banget aja, sisanya ya meluk guling. Real benar sih sobat. Ada juga tipe-tipe kayak gini tuh ya, itu gak bisa tidur kalau tanpa guling. Nah, kamu ada gak yang mirip-mirip sama Mbak Dinda ya? Kamu boleh banget komen-komen aja, aku tunggu. Ada lagi masih dari tim rebahan, jangankan keluar rumah, pindah posisi kasur ke sofa aja males rasanya. Benar sobat, kalau ngomongin soal weekend ataupun liburan, emang relate ya sama quotes yang bilang kalau ternyata gravitasi di kasur itu lebih tinggi, lebih besar. Nah, kamu ada nggak yang relate sama Kak Rian, Mbak Dinda, dan Mas Fajar ini sobat? Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan ngomongin soal orang-orang yang tim rebahan itu, kadang mereka itu juga bodo amatan sobat, nggak mikirin omongan orang. Mungkin ini bakal relate sama kamu ya. Aku bakal setelin lagu dari Bondan Prakoso, Ya Sudahlah. Buat kamu yang tim rebahan di weekend kemarin, kamu selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Ngetime Sore hingga malam hari ini sobat ya. Tadi kita udah bacain komen-komen yang masuk dari tim rebahan, sekarang pindah ke tim yang nongkrong nih sobat. Ada Kak Yoga, nyampeinnya gimana? Gini-gini sobat. Gak bisa di rumah, harus ke kafe, colokan sama wifi, minimal cari angin sore barengan sama anak-anak buat suasana barunya. Bener sobat, kalau misal ngomongin soal ngopi ya, itu kadang emang afdol banget sama yang namanya wifi. Tapi kalau misal di rumah udah ada wifi-nya, kemudian ada angin sore juga, kenapa enggak di rumah aja ya? Kalau versi aku, misal disuruh nongkrong ke kafe ataupun cuma santai chill di rumah aja, kayaknya lebih tertarik di rumah sobat ya. Apalagi kalau misal di rumah kamu itu ada tanamannya, sejuk gitu. Terkait ini tapi kembali lagi ke pilihan masing-masing sih sobat. Tapi kalau ngomongin barengan sama anak-anak atau sama teman-teman, ya emang ngopi ya jadi salah satu agenda rutin buat ketemu ya. Terkait ini kiranya kamu ada yang relate barengan sama Kak Yoga ya. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Maroon 5, Animals, dari requestnya Kak Riza. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana. Stay tune terus aja.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Brahma Suara FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Promes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prame Suara. Music and Information. Prame Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya sobat. Dan kita tadi ngebahas seputaran kenapa sih weekend itu rasanya cepet banget buat berlalu ya. Selain yang pertama tadi udah aku sampaikan tentang ternyata kalau misal kita lagi happy ya, kita itu fokus pada pengalamannya. Jadi kita lebih jarang buat ngecek jam. Dan ini emang real sih, kalau misal kita berusaha untuk membunuh waktu pun ya dengan cara ngecek jam tangan kita lebih sering ya sobat. Dan yang kedua ini adalah dengan minimnya memori baru yang menantang. Maksudnya gimana? Kalau misal kita ngerasa suntuk, kita banyak deadline-nya, kita ngerjain kok gak selesai-selesai ya kerjaanku ya, sambil kita ngecek jamnya juga bakal sering. Nah ini jadi poin yang kedua sobat ya, minimnya memori baru yang menantang. Pada akhirnya kalau libur ya kita rasanya lebih santai aja. Lebih santai itulah yang bikin kita ngerasa bahwa kok cepet banget ya rasanya. Tapi secara jumlah hari pun ya sobat, aku juga pernah nanyain ke diri aku sendiri pun ke semesta ya, kenapa sih hari Minggu ke Senin itu bahkan tidak ada jeda sekalipun? Kenapa sedangkan Senin ke Minggu itu rasanya lama banget ya, emang dari segi jumlah harinya ya, karena ada space yang cukup panjang. Tapi kenapa dulu yang membuat hari itu tidak ngasih jarak yang sama deh, at least ditambahin 6 hari setelah hari Minggu ke Senin gitu ya. Kamu pernah gak nanyain hal yang semacam ini juga ya sobat ya, ke diri kamu sendiri? Kalau misal pernah, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus! Mau!
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tijus lemon.
10: Kalau aku mau tijus madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Aku lapar.
7: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
8: Asik!
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
7: Mau tijus lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tijus.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
12: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: for it.
1: Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.
3: CCTV on, pantau jalannya secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, kita cek dulu lalu lintas di malam hari ini menuju jam 7. Kiranya gimana? Kalau misal kamu mau baru pulang dari kantor, sobat ya, tidaknya kamu tahu kondisi jalanan semacam apa, atau mau nongkrong-nongkrong boleh banget ya. Kamu bisa ikuti beberapa titik yang bakal aku spill malam hari ini. Sobat, yang pertama aku bakal cek di Simpang 3 Telon Pucuk ya. Kelihatannya cukup ramai, didominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 pun kendaraan besar. Di sana sepertinya ada sedikit tanda-tanda kemacetan ya, tapi masih cukup lancar sobat. Jadi kalau misal kamu kiranya ada dampak dari perbaikan jembatan Kesambi, harap bersabar sobat ya. Dan di sana udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat mau lurus aja ataupun belok-belok, jadi kamu tidak perlu khawatir. Di titik yang kedua aku bakal cek di Simpang Tugu Wingko. Sobat, kelihatannya cukup ramai, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan kendaraan besar. Karena ini daerah titik yang menghubungkan beberapa daerah ya, ada di Jombang, Bojonegoro dan Lamongan. Jadi kamu perlu waspada kalau di sekitaran sini ya, karena ini menjadi titik yang cukup aktif. Sementara itu untuk update di lalu lintas pada malam hari ini, buat kamu yang mau berjalan kemana aja, tetap berhati-hati, gak usah buru-buru, dan keselamatan tetap di tangan kamu sobat ya. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
3: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Ngetem Sore hingga malam hari ini ya. Kita ngebahas seputaran kenapa sih kalau misal kita di weekend itu rasanya cepat banget habis ya. Tiba-tiba Senin aja. Atau kalau misal kita lagi happy juga lebih mudah buat nganggep kalau misal waktu itu lebih singkat sobat ya. Ternyata setelah aku cek itu ada yang namanya ilusi waktu atau oddball effect. Terkait ini waktu benar-benar bisa berjalan lebih lambat ataupun lebih terasa baru dan kayak seperti gak terbiasa, seperti gak biasanya tuh ha. Ataupun menegangkan ya sobat, ini tuh terjadi kalau misal kita berada di kondisi yang ekstrim atau tersesat. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika otak kita tidak terbiasa dengan hal-hal yang notabene dia sulit dilakuin, kemudian gak banyak orang yang juga sama ngelakuin hal itu, atau kebiasaan kita yang tiba-tiba baru aja, akhirnya kita merasa bahwa waduh kok sulit banget ya, waduh ini aku gak bisa. Akhirnya waktu yang kita makan buat nyelesain itu juga lebih lama, lebih banyak, rasanya lebih lambat juga kondisinya sobat ya. Namanya tadi ilusi waktu, oddball effect. Terkait ini di momen-momen yang kita masih ekstrim, masih baru, merasa kesulitan, apalagi rasanya pengen segera cepat selesai. Padahal ya emang lagi lambat aja, kita masih belum banyak ngabisin waktu di situ. Karena kita gak suka aja ya, pada akhirnya kita ngerasa kalau ayo buruan selesai gitu. Kemudian aku punya 3 fakta unik lainnya tentang waktu dan juga psikologi sobat, tapi kamu jangan kemana-mana, bakal aku spill setelah yang satu ini.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sampai jumpa di lain semesta.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: 103,9 FM, Prameswara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara.
6: Music, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: Music and Information. Prames Suara.
3: 103,9 FM Music and Information. Sobat, masih ngebahas seputaran fakta unik lain ya tentang waktu dan psikologi. Ternyata persepsi usia itu juga bisa mempengaruhi kecepatan waktu. Bertambahnya seusia orang ya sobat, 1 tahun rasanya terasa jauh lebih cepat dibandingkan saat masih anak-anak. Secara matematis ya, bagi anak berusia 5 tahun, 1 tahun penuh adalah 20% dari total seluruh hidupnya. Sedangkan orang yang berusia 50 tahun, 1 tahun hanya mewakili 2% dari usia mereka. Jadi terkait ini juga anak-anak bakal ngerasain versi yang berbeda sih sobat. Per hari itu rasanya jadi lambat. Tapi kalau kita semakin umur kita bertambah pun ngerasa kalau misal 24 jam itu gak cukup. Nah mungkin kamu juga pernah relate sama aku. Aku pernah ngebayangin dan berpikir sih lebih tepatnya terkait kenapa ya 24 jam itu rasanya kurang. Nah ternyata ini sobat, jadi persepsi usia
4: awalnya
3: itu bisa
4: memberi
3: kecepatan waktu. Semakin kesini semakin ngerasa minta, kalau 24 jam itu rasanya
4: tapi
3: kurang
4: kamu
3: gitu.
4: Mulai
3: nah
4: berbeda,
3: terkait ini apakah kamu ada yang punya persepsi sama dengan aku ya? Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku ya, kamu jangan kemana-mana.

0: dulu.
1: Iya, sebentar, Jan. Bentar.
2: Tunggu sebentar.
1: Oke. Jangan buka mata dulu. Bentar.
0: Iya, oke.
1: Ya. Oke. Sekarang buka mata kamu.
0: Oke, aku buka ya.
1: 3, 2, 1. Jan? Jan?

0: Jen, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Rasanya seperti udah jauh banget ya. Kita berdua sibuk. Punya dunia yang berbeda sekarang.
1: Iya, aku juga ngerasain itu.

0: Kita bisa saling temenan kan? Walaupun kita bukan pasangan lagi.
1: Di tempat kita masing-masing, aku harap kita bisa menemukan kebahagiaan yang pantas untuk kita ya.
0: Jen, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di hidupku. Selama ini, selamanya.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, Ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Prameswara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information, Prameswara.
3: 103,9 FM Music is an Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya Sob. Dan tadi kita sampai di tentang pembahasan waktu dan psikologi. Ada fakta unik yang kita miliki ya. Yang ketiga, tadi yang pertama ada ilusi waktu atau oddball effect. Kemudian persepsi usia mempengaruhi kecepatan waktu. Kalau misal kamu semakin berumur juga waktu kerasanya lebih makin cepat Sobat ya. Dan yang ketiga, jam biologis internal lebih cepat di pagi hari. Sobat, jam biologis, pernah gak kamu ngerasa kalau pagi hari itu lebih cepat dibandingkan malam hari? Malam itu lebih lambat sedikit gitu. Kalau jujur versi aku sih ngerasain ini Sobat ya. Kalau kamu kiranya juga ngerasain, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan aku masih punya satu fakta unik lainnya tentang waktu dan psikologi. Kamu jangan kemana-mana, bakal aku spill setelah yang satu ini.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, barengan sama aku Lian. Dan tadi kita ngebahas seputaran fakta unik dari waktu dan psikologi ya. Yang pertama tadi ada ilusi waktu, kemudian ada persepsi usia mempengaruhi kecepatan waktu. Jam biologis internal lebih cepat di pagi hari. Dan yang keempat sobat, otak terus menghitung waktu secara bawah sadar. Dan mau gak mau kalau misalnya kamu mau nentang fakta yang keempat ini itu gak bisa. Kita pasti untuk membunuh waktu kadang butuhnya adalah bisa mengurangi dari segi ngecek dari jam aja. Tapi kalau misal menghitung secara bawah sadar itu emang real ya. Tapi kalau misal kita lagi happy itu jadi berkurang aja buat ngeceknya. Sobat barengan sama aku Lia, gak terasa kurang lebih 4 jam aja aku nemenin kamu dari jam 4 hingga menuju jam 8 ini ya. Kita tadi ngebahas seputaran kenapa sih kita ngerasa kalau misal di weekend ataupun liburan itu rasanya lebih cepat daripada di aktivitas sehari-hari ataupun produktif lainnya. Dan ternyata dari sisi psikologi, sisi waktu juga udah aku bongkar ya terkait ini, karena emang kadang itu juga salah satu faktor biologis dari kita sendiri sobat. Tapi gak apa-apa banget, pastiin kalau misal kamu selama weekend ataupun liburan energi kamu juga tetap penuh ya, biar kalau misal mau masuk ke hari-hari produktif lagi juga tetap maksimal gitu. Dan spesial hari Senin nih sobat, besok masih ada hari Selasa ya, kita baru masuk di awal di minggu ini. Kamu yang semangat buat menjalani hari, jangan lupa nutrisinya dicukupi. Dan tentu saja besok bakal ketemumu sama aku lagi insya Allah ya, di jam 4 hingga jam 8 malam lagi sobat. Tapi besok barengan sama aku ada bincang sehat nih, kamu join ya di jam 10 pagi. Mungkin itu barengan.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Drama suara.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prame Suara 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prame Suara,
3: Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan.

0: Aromanya menggoda, sedapnya, gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
3: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 Prameswara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea jus lemon.
8: Kalau aku mau tea jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
5: Mau tea jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.
12: Prameswara.
13: Music Hits and Information. Prameswara.

0: Sim.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara.
2: News, hits, and information. Promes Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news hits and information. Prameswara
1: 103,9 FM, music hits and information.

gitu. Saat ini pukul 22 waktu Indonesia Barat, Radio Prameswara Lamongan.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Ya.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Informing.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Apa?
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
2: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: Ya.

Berbagai suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala sebesar darah, itu Allah ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi SAW sabdakan dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat.
3: Berapa suara 103,9 FM?

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Rol, tiga ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, tiga. Rol, Rol. Iya.
3: Ulang.
1: Oke, lanjut.
3: Rol. 4, 4, 4.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai, selamat Prameswara, selamat pagi. Ketemu lagi bersama aku dalam program Cuap-Cuap Pagi. Tentunya, aku bakal nemenin kamu di sob sampai jam 9 pagi nanti dengan berbagai informasi terupdate dan juga lagu-lagu hits untuk nambahin semangat pagi kamu hari ini. Buat yang sekarang lagi goler-goler, mager banget buat bangun yuk, sobat Prameswara ya. Yuk bangun, wake up ya, biar gak ketinggalan buat berkegiatan di hari ini. Mungkin kadang kayak pagi-pagi tuh mikirnya, aduh ini aktivitas lagi kapan ya, santai terus. Emang sob ya, selama kita masih hidup ya, pasti kita ada aja itu kegiatannya, meskipun kegiatannya tuh bikin kita capek atau kayak udah enek gitu ya. Tapi gak apa-apa sobat Prameswara ya, apapun situasi hati kamu hari ini sob, aku bakalan nemenin kamu dan biar chill, biar hatinya plong dan enak ya, seru juga untuk menjalani hari. Kamu bisa banget untuk request lagu sebagai penyemangat hari kamu, bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039.
0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Di situ burahnya kan.

0: dari Wings Food.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Prama Suara FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara. Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information, sobat. Ada informasi Samsat keliling ya. Buat kamu yang enggak ada waktu buat ke kantor Samsat tapi harus ngurusin pembayaran pajak kendaraan bermotor, sob. Nah, ini ada informasi ya untuk jadwal Samsat kelilingnya di hari Senin sampai Kamis dan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Terus kalau hari Jumat sampai jam 11 aja. Bisa disimak baik-baik setor suara, kalau bisa catat mungkin ya, atau direkam gitu ya, atau mungkin nanti kalau sobat program suara ketinggalan infonya, bisa banget nanti buat WA aja ke Radio Prames Suara. Untuk hari Senin, sobat ya, Samsat keliling ada di SP3 Sambo Pinggir, Kecamatan Karangbinangun, kemudian Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di depan Terminal MPU Kecamatan Sukodadi. Hari Selasa ada di depan kantor Kecamatan Karanggeneng, kemudian di Jalan Raya Sekaran Maduran, dan ada di depan kantor Kecamatan Kembang Bau. Di hari Rabu, ada di depan kantor Kecamatan Mantup, Balai Desa Sugio, Kecamatan Sugio, dan di Jalan Raya Sekaran Maduran. Dan hari Kamis, ada di Desa Kandang Rejo, Kecamatan Kedungpring, dan di kantor Kecamatan Modo, kemudian di depan Masjid Muara Pelang, Kecamatan Babat. Hari Jumat, ada di Balai Desa Puter, Kecamatan Kembang Wau, Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di samping Koramil Sugio. Samsat keliling hadir di hari Sabtu juga, tepatnya di depan kantor Kecamatan Mantup, kantor Kecamatan Karanggeneng, dan Jalan Raya Gelaga. Ada layanan payment point juga nih sobat ya, dan jamnya ini masih sama, jam 12 di hari Senin sampai hari Kamis, terus hari Jumat Sabtu hanya sampai jam 11 aja ya untuk payment pointnya. Daerah Ngimbang di Sendang Rejo, kantor Kecamatan Ngimbang. Terus kalau Babat di Tanggul Rejo, Bank Jatim KCP Babat. Terus payment point di Brondong ada di Jalan Raya Dendles, Bank Jatim KCP Brondong. Dan juga ada MPP ya, di MPP Mall Pelayanan Publik di hari Senin sampai Jumat. Di Jalan Lamong Rejo nomor 120 Lamongan, terus Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 12, terus hari Jumat ini sampai jam 11 aja. Hari Minggu juga ada ya sobat, di jam 6 pagi sampai jam 8 pagi di Alun-Alun Lamongan ya. Jadi sambil olahraga sambil ngurusin pajak kendaraan bermotor. Jam operasional kalau malam juga ada ya sob. Ini ada samsat keliling malam belok Kuangi, beda lokasi wayah bengi. Jam operasionalnya jam 5 sore sampai jam 8 malam. Tempatnya di depan KB Samsat, Senin dan Kamis. Alun-alun Lamongan di Selasa dan Jumat. Terus di Terminal Sukodadi di hari Rabu. Persyaratannya apa? Harus bawa STNK asli dan juga identitas ya. Ke KTP, SIM, KK, paspor asli gitu sobat. Dan juga informasi lainnya masih berhasil sama aku, jadi stay tune aja.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Promo suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
5: Mau tijus lagi!
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas, enaknya minum tijus!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
10: Dari Wings Food.
11: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prama Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prama Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramasuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramasuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prama Suara.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
13: Oke, Sumatera Suara, selamat pagi. Dan kita cek rutenya sekarang juga ya, di lalu lintas daerah Simpang Semasa. Sobat, kamu bisa banget untuk mengakses CCTV-nya di website ramesuarafm.com atau juga di aplikasi Xpeace Radio. Nah, terpantau di Simpang Semasa, Sobat Rame Suara, ini rame banget gitu ya. Ini full ramenya. Tapi gak sampai yang macet itu enggak ya, Sobat Rame Suara. Nah, ini itu didominasi oleh anak-anak yang mau berangkat sekolah ya. Anak-anak SMA yang mau berangkat sekolah, Sobat tuh. Ada yang pakai becak motor, ya kan? Ada yang diantar, ada yang berangkat sendiri gitu kan. Ya, memang apapun itu ya, temannya seramai suara, pokoknya tujuannya cuma satu, yaitu mencari ilmu gitu sob. Dan juga sudah ada pihak kepolisian juga yang turut berjaga mengamankan dan juga membantu ya untuk menertibkan lalu lintas di Simpang Semasa sobat ramai suara, karena memang kalau nggak ditertibkan itu malah jadi macet takutnya. Nah, ini aja udah akan berimbas kemacetan nih sob di pagi hari ini gitu. Jadi buat kamu yang mau OTW dan lewat di Simpang Semasa, harap bersabar dan juga berhati-hati ya. Oke, Sobat Ramai Suara, next kita pantau juga. Nah, ini kenapa nih pihak kepolisiannya nih? Kenapa nih Pak Polisi nih? Pasti ada yang ini, ada yang kayaknya robot gitu, nggak nurutin aturan. Itu yang bikin nyebelin ya kan? Kalau kayak gitu takutnya malahan jadi lama gitu loh perjalanannya. Oke, next kita pantau juga di situasi lalu lintas lainnya, yaitu di arah rel Palangan, Sobat Ramai Suara, atau Jalan Pahlawan ya. Kalau kamu dari arah Pucuk, Sob, ini berarti sebelumnya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan itu loh, yang depannya Balun ya. Nah, ini juga terpantaunya sudah ada pihak kepolisian juga yang turut mengamankan di pagi hari ini. Kalau soal situasi lalu lintasnya aman terkendali, sobat Remesara yang mau OTW ke Gresik atau bahkan arah sebaliknya, atau mungkin yang mau lewat jalan Pahlawan pun juga aman aja. Next, kita pantau juga di simpang titik 0. Nah, berbeda dari jalan yang lainnya, sobat Remesara ya. Di simpang titik 0 ini cenderungnya lengang banget. Ini bahkan dari pihak kepolisian ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 ya. Pihak kepolisiannya aja 6, motornya 3. Jadi lebih banyak yang ngejagain daripada yang dijagain gitu ya, Sob ya. Tapi ya itulah, biar apa, biar tetap kondusif untuk lalu lintasnya. Nah, ini nih baru mulai agak ramai nih simpang titik 0, sobat Rame Suara. Ada anak-anak SD yang mulai berangkat sekolah begitu. Oke, situasi lalu lintasnya juga aman, sobat Rame Suara. Dan kita pantau juga, Sob, di patung Bandeng Lele ya, yang di lingkaran ini, saudara Mesuara, juga terpantaunya lancar, rame-rame banget. Sudah ada pihak kepolisian juga yang turut berjaga dan juga menertibkan, sobat. Dan ada anak-anak sekolah pastinya. Ya, sekarang ini kan jam setengah tujuh lebih lagi. Jadi ini jam-jamnya anak-anak berangkat sekolah gitu. Atau mungkin juga para pekerja sekarang ini udah ada lagi di jalan nih ya. Oke, seluruh persona, jadi secara keseluruhan ya, overall Jalan Nasional Lamongan atau bahkan daerah Lamongan sendiri, Sob, ini aman. Meskipun ramenya normal, enggak yang macet parah itu enggak, Sobat Ramai Suara, karena ini si ramenya itu hanya terpaut waktu aja. Jadi nanti kayaknya di jam 7 ke atas udah aman, enggak yang rame banget gitu, karena memang dominasinya oleh anak-anak yang mau berangkat sekolah kayak gitu. Nah, buat kamu juga Sobat Ramai Suara yang di pagi hari ini yang lagi di jalan, boleh banget tuh buat ngabarin barengan sama aku, kirim aja videonya ya kan. Atau mungkin kamu juga boleh banget tuh buat story-in, nanti tag Rame Suara, nanti kita juga bakalan repost juga. Atau mungkin buat kamu yang mau tanya ke Gresik, nah gimana Rame Suara, kejebak macet kah di pertigaan arah Gelaga dan simpang 3 dekat, Sob? Aku juga bakalan play CCTV-nya hingga 2 jam ke depan, jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM barengan sama Nanda tuntas sampai jam 9. Buat yang mau ikutan nimbrung, boleh banget lewat WA di 081-2302-1039. CCTV on, pantau jalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Feel your eyes, they are over me, don't be shy, take control of

0: Suara.
1: News, hits, and information. Promes Suara.
2: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Promes Suara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.